Simba in Nyimba 94.3 FM anya puta kwa lozano bo ndioma ndioma na lalo bika ine kedunu na siunu unu bundie jagamba unu siwera ya na bo otunu sininyanyi mkwado otunu sibanyo kukrikrima kwa anyinu ku anyine kedunu na siunu dalo so makane Nyimba mwabu ge Nyimba o gaya adike Nyimba anya palie kwa lozo nikuku Nyimba.

0: 94.3 Papa.
1: Ayakata. Agunga bana dia fine. Ona bashiko. Bana urenya kuranya.